0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona.

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli moto wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: munyumbeno Buli chijulo chitu kunganyi. Atili ufumbisa nunu. Buli chakulia chilete sanyo. Kulwe nyame nunji. Eye guwo atempo omu. Teka mu nunu nyame.